kunigen inlevi luasta di paras plumia. Aku penasaran. Apa artinya tahu apa yang mereka bicarakan?